0: Sabahki Al-Qiyamah. Bukan sembaji itu.
1: Perintahku untukku.
0: Satu jam.